masafi wal kadari yawmun yafiru min al mawludi walidu fihi wa aynun min al abai bil khasari yawmun yafiru.